0: Nestan Big Bank. Wewe ni sento kutukila dea kubukande misatu muatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msambu kubulichukumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi jaferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chukumi abidi mira ambirira. Kwa kuname tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanyevi singa o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukira dawa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Kanyano Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kurye turunjeks.
2: Mm-hmm.
1: No basa kumpocha pata nazo ntware omukana obarye ho.
2: Ha, cyari onganyire muno kihoyire ho. No manya kiro kino buryo mu wena rile chapati na posho byonka.
1: Kweri, naka unga na koni kanora kurunji. Manya no kaguranka hi.
2: Toketegerise ngo haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Suplim fla na izira mu bika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura birunge muno habo omensi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Suplim fla hariwa kukanda chapati. Pati ne yoroba tichiru kwetagisa kwa sauto nyingi engano na kahunga ka posho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kwetolora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira mwone zila ikona Spice FM.
4: Mkuruga sai kumune ilipaka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tu kwa huza kwa hati haba saija.
6: Mm.
5: Bado jo juna nizi wabunu hobo kusendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
7: Kintu ekio abu wakia alifonga wakia wakia saija wakia wakia wakia wakia wakia
6: wakia
7: wakia wakia wakia wakia
6: wakia
7: wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia.
5: Batandora nao.
6: Mm.
5: Na waseme.
7: Uwe kubwa ngeo gambire zambadi mukitai baka wabi awatio kubwa no yanga.
5: No doja.